0: panjang ulah mai oi oi ra ada kobrol tu dari malah cecet lah marka perwala.
1: Triple J Morning.